0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang budiman. Kami kembali bersama Anda dalam episode ke-15, rancangan Rute-Rute Impian Saya. Dalam episode ini, kita akan menyambung semula kisah tentang wilayah Sanjak, bermula dari apa yang berlaku kepada orang Bosnia selepas Perang Dunia Kedua. Pada musim bunga tahun 1941, apabila tentera Jerman menyerang Yugoslavia, negara itu secara rasmi terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Dalam tempoh ini, terutamanya antara tahun 1941 hingga 1943, pertubuhan nasionalis Serbia yang dikenali sebagai Setnik yang beroperasi di Bosnia Timur dan Sanjak mengambil kesempatan daripada kekacauan perang untuk melaksanakan asas pembunuhan beramai-ramai secara sistematik terhadap masyarakat Bosnia Muslim. Matlamat utama mereka ialah menghapuskan keseluruhan populasi Muslim Bosnia di kawasan tersebut. Pembunuhan paling teruk berlaku di Bosnia Timur, diikuti oleh wilayah Sanjak. Pada peringkat awal perang, Amerika Syarikat, Britain dan Kesatuan Soviet yang menentang Jerman pada awalnya memberikan sokongan kepada Setnik. Namun, sejak tahun 1943, mereka mengalihkan sokongan kepada Parti Sosialis Partisan yang diketuai oleh Tito. Dengan sokongan itu, Tito semakin kuat dan menjelang akhir perang, beliau berjaya menegakkan penguasaan yang berkesan di Yugoslavia. Dalam proses pengunduran tentera Jerman antara tahun 1944 dan 1945, rejim Tito membunuh ribuan orang Bosnia di Bosnia dan Sanjak atas tuduhan bekerjasama dengan Jerman. Secara keseluruhan, dianggarkan lebih daripada 70,000 orang Bosnia telah dibunuh antara tahun 1941 hingga 1945 di Bosnia Herzegovina dan Sanjak. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, Josip Broz Tito yang mengambil alih kepemimpinan Yugoslavia telah melaksanakan penstrukturan semula pentadbiran negara dan memberikan pelbagai status kepada beberapa wilayah. Namun, tiada status istimewa diberikan kepada wilayah Sanjak. Sebaliknya, wilayah tersebut kekal terbahagi antara Serbia dan Montenegro. Bagi mengurangkan populasi Muslim di Yugoslavia, Kerajaan Tito menggalakkan penghijrahan Muslim di Kosovo, Sanjak dan Macedonia ke Turki. Pada tahun 1953 di Split, Kroasia, satu perjanjian persahabatan telah ditandatangani antara Josip Broz Tito dan Menteri Luar Negeri Turki ketika itu, Mehmet Fuat Koprulu. Perjanjian ini mempercepatkan penghijrahan Muslim dari Sanjak ke Turki. Dalam tempoh ini, juga berlaku gelombang penghijrahan dari Sanjak ke Bosnia Herzegovina yang pada masa itu merupakan sebuah republik berasingan dengan tekanan yang lebih rendah dan peluang ekonomi yang lebih baik berbanding Sanjak. Kebanyakan penduduk Sanjak yang berhijrah ke Bosnia menetap di kawasan pinggir Bandar Sarajevo. Pada tahun 1980-an, kebangkitan semula nasionalisme Serbia telah meningkatkan tekanan terhadap penduduk Bosnia di Sanjak. Di Serbia dan Montenegro, semakin lantang disuarakan keperluan untuk menghapuskan sisa-sisa Turki. Merujuk kepada komuniti Bosnia yang dianggap terselit antara dua bangsa Ortodoks. Peperangan yang tercetus pada tahun 1991, susulan pengisytiharan kemerdekaan oleh Kroasia dan Slovenia akhirnya merebak ke Bosnia Herzegovina pada April 1992. Sejak hari-hari awal perang, Serbia telah menubuhkan pentadbiran tentera di Sanjak dan secara drastik menghadkan hak serta kebebasan penduduk di sana. Sewaktu perang, orang awam dari Sanjak yang berada secara sementara di Bosnia Timur menjadi sasaran pembunuhan beramai-ramai. Di pihak lain, penduduk Sanjak memainkan peranan penting dalam mempertahankan Sarajevo. Komuniti Bosnia berketurunan Sanjak yang tinggal di pinggir Sarajevo menyertai perjuangan pertahanan secara aktif. Keadaan ini mendorong

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.